0: teman-teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Ya teman-teman Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan gimana kabarnya nih teman-teman? Dan sesuai janji Ardi tadi ya, kita bakalan ada dialog kepada selamat pagi teman Pro 2 kita Indonesia. Dengan topik yang akan dibahas kali ini adalah generasi emas sebagai pilar kebangkitan nasional. Nah tentunya nggak sendiri nih, kita akan ada dengan Kak Mary Rumainum sebagai founder Pondok Baca Senja Papua Cerdas. Nah, gimana keseruannya? Stay tune di channelnya Pro 2 ya, teman terbaik kamu.

0: Ya teman-teman Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 ya. Dan sesuai janji, tadi kita akan membahas nih tentang dialog hari ini. Dan selamat pagi teman-teman Pro 2, terbaik, teman terbaik kamu. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ya. Dan saya Adi Surya akan kembali menemani teman-teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, kita Indonesia lewat frekuensi kesayang kita di 97,8 MHz nih. Nah teman-teman Pro 2, hari ini tepat di tanggal 20 Mei 2026 kita memperingati momen bersejarah nasional ya. Sesuai dengan logo Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah ngomongin soal tunas bangsa nih, hari ini kita akan bakal bedah tema yang bakal keren banget nih ya, generasi emas sebagai pilar kebangkitan nasional. Nah tentu saja Ardi nggak sendiri di sini, karena Ardi bakal temenin sama sosok perempuan hebat penggerak literasi anak-anak di Manokwari. Kira-kira siapa ya? Nah langsung aja kita sapa. Selamat pagi Kak Mary Rumainum, MPD, sebagai founder Pondok Baca Senja Papua Cerdas. Gimana Kak?
1: Selamat pagi Kak Ardi.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Kak?
1: Kabarnya selalu baik.
0: Selalu baik, keren. Nah luar biasa nih dari, dan teman-teman berdua yuk kita simak bareng ya, jangan sampai ketinggalan perbincangan yang pastinya bakal menambah wawasan teman-teman juga. Nah pertama-tama nih Kak, saya mau tanya nih, kan Kakak sebagai founder ya, betul ya. Nah apa sih yang melatar belakangi Kakak ini membentuk atau membangun Pondok Baca Senja Papua Cerdas ini Kak?
1: Iya, baik, terima kasih Kak Ardi. Kalau bicara tentang apa sih alasannya mendirikan Pobacas, Pondok Baca Senja Papua Cerdas, Pobacas, ya bisa kita singkat dengan Pobacas, itu miliknya komunitas sastra Papua Senja. Itu merupakan salah satu program. Sebenarnya alasannya simpel, bagaimana kita berdampak untuk tempat kita tinggal dan lingkungan sekitar kita. Tetapi ada tiga hal yang menarik kenapa saya kemudian merekrut dan teman-teman relawan mendirikan Pobacas ini. Karena saya nggak bicara mungkin untuk seluruh Manokwari, tetapi ini bisa menjadi representatif.
0: Betul.
1: Di mana di daerah saya tinggal namanya Fani Dimaskeri, belakang toko Bandang. Di situ saya melihat awalnya sebenarnya ada banyak, saya punya adik-adik itu, mereka tuh ada kali kecil di depan. Mereka suka bermain di situ. Karena saking mereka tidak ada tempat yang bermain lebih bagus dari itu, gitu. Okay. Mereka bermain di situ tuh salah satunya. Kemudian ketika saya dekati lebih jauh pendekatan dengan mereka, terus saya melihat ternyata ada masalah, stuck problem di pendidikan mereka.
0: Okay.
1: Ada tiga hal. Yang pertama, saya melihat bahwa ada banyak anak-anak yang belum lancar membaca. Ini sangat-sangat apa ya, menjadi problem, karena anak-anak yang belum lancar membaca ini mereka ada di usia SD di kelas tinggi, sehingga itu menjadi apa, perhatian terbesar saya di awal. Kemudian yang kurangnya, yang keduanya tuh mereka kurang akses bacaan yang menarik. Kemudian kalau kita lihat dari sisi literasi, dan yang ketiga saya melihat juga, walaupun tadi mereka bermain ya di kali kecil itu, tetapi ada hal yang lebih menakutkan lagi, yaitu pengaruh gadget. Dan
0: betul.
1: HP ini yang kebablasan gitu. Jadi kalau saat pulang sekolah tuh mabar
0: macam, betul.
1: Gitu. Saya ingin rubah mindset anak-anak, ini bukan mabar lagi, belbar gitu. Belajar belbar. Bareng gitu.
0: Belajar bareng.
1: Jadi akhirnya saya singkat cerita, di tahun 2019 kebetulan di 2018 itu saya terpilih jadi Duta Baca Provinsi Papua Barat. Kemudian itu merupakan salah satu mimpi saya, cita-cita dan proker saya untuk mendirikan sebuah wadah tempat belajar yang tidak memberatkan anak-anak gitu, karena di sekolah itu kan sudah sangat berat gitu.
0: Betul.
1: Sehingga saya pengen menciptakan suatu wadah yang mereka boleh bebas bermain tetapi berisi begitu. Sehingga saya melihat, oh ada masalah nih di lingkungan saya nggak bisa memulai dengan Manokwari yang sebesar ini, tapi saya bisa memulai dengan anak-anak Vanindi yang kemudian saya bangun, mereka bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri. Akhirnya saya kalau Sapasi sendiri, komunitas Sapasi itu sudah saya bangun di tahun 2016, jadi pasca satu tahun saya lulus kuliah, karena kemudian saya punya potensi dan tertarik di dunia sastra, kemudian saya mendirikan Komoditi gitu, komunitas sastra itu. Lalu berjalannya waktu di tahun 2019 saya pikir ini bisa menjadi program yang menarik untuk komunitas ini, yaitu Pobacas. Bagaimana kita bergerak untuk literasi juga, karena saya melihat pembangunan bangsa itu ada kuncinya pintu masuknya itu ada di literasi gitu. Literasi tidak berbicara baca tulis saja kak, tapi literasi bicara tentang bagaimana kemampuan individual untuk berdiri atas dirinya sendiri gitu. Jadi bangsa itu yang besar itu ketika anak-anak budahnya, anak-anaknya tuh keren berdiri sendiri gitu. Mereka bangkit untuk diri mereka lalu untuk bangsa mereka gitu. Itu sih, itu yang membuat saya tertarik gitu.
0: Wah cukup panjang maksudnya. pendiri waktu mendirikan ini memang sangat dipikirkan matang-matang gak ya? Mulai dari keresahan.
1: Betul.
0: Ketika anak-anak melihat anak-anak yang hanya bermain di kali, depan yeah. itu. Iya, di kalapan ini memang ada ini ya.
1: Ada kali kecil.
0: Kali kecil ya. Ya.
1: Nah, kalau jalan-jalan, itu. Karena itu pembaca saya, akhirnya saya dirikan di atas kali gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi saya membawa anak-anak itu dari kali naik untuk ilmu pengetahuan yang membaca. Okay. Jadi filosofinya
0: seperti gitu. Oke, menarik ya. Jadi emang dari keresahan sendiri, di mana apa namanya, melihat anak-anak di lingkungan memang bermain di tempat yang sebenarnya di kali itu nggak masalah, cuman mungkin lebih ada baiknya kita untuk belajar lain-lain, baca buku. Oke, baik. Nah, Kak, ini kan tadi kan kalau kita lihat nih dari nama ya, Pondok Baca Senja Papua Cerdas. Nah, kenapa sih ada unsur senjanya? Apakah emang bukanya waktu sore atau ketika kan waktu itu sering juga anak-anak senja gitu, apa gimana, Kak?
1: Sebenarnya senja itu diambil dari komoditinya, komunitasnya sastra Papua Senja. Sebenarnya tuh kenapa saya menggunakan senja? Sebenarnya senja itu kalau bicara sastra isinya sajak-sajak indah sebenarnya.
0: Betul, setuju. Okay.
1: Tetapi kemudian filosofinya sendiri, senja itu saya ngambil kata senja itu dari gambaran tentang cahaya emasnya. Cahaya emasnya senja kalau ada di langit. Kalau sore kita lihat cahayanya, cahaya itu hangat. Kemudian bicara tentang ketulusan dan lain-lain gitu. Jadi saya tertarik menggunakan kata senja itu. Jadi sebenarnya emas-emas generasi emas ini sebelum Indonesia mencanangkan 2045 nanti, saya udah berpikir lebih dulu di tahun 2017 itu tentang bagaimana saya menyiapkan anak-anak Papua saya menjadi generasi emas. Jadi makanya kenapa senja itu ada di sana karena dia menyisipkan tentang cahaya emas itu sebenarnya.
0: Gitu. Wah, keren banget berarti. sangat ini ya, namanya pemikirannya sangat ke depan banget, Kak ya.
1: Okay. Tapi untuk senja juga ada filosofinya, Kak.
0: Apa tuh,
1: jadi
0: Kak?
1: Dia itu teduh nyaman, milik semua orang. Dan yang terakhir adalah penutup sore atau penutup hari yang manis.
0: Keren banget yang filosofinya banyak banget ya, keren ya. Dan juga emang kalau di dunia fotografi sendiri senja itu identik dengan golden hour. Di mana tempat-tempat ya emas tadi kayak
1: gitu.
0: Warnanya cantik banget, dibuat foto itu cocok dan itu emang banyak banget orang yang suka senja akhirnya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Nah, Kak, untuk mengelola pondok baca sendiri nih, melihat dari kondisi anak-anak kita yang di Manokwari ya, terutama kita Manokwari dulu, seberapa darurat sih sebenarnya minat baca atau literasi anak-anak kita saat ini, Kak?
1: Kalau dari saya sendiri melihat dari sisi lingkungan saya, tadi lagi saya bilang saya basisnya tentang lingkungan saya, tapi menjadi representatif, saya melihat ini cukup darurat.
0: Cukup darurat
1: karena saya melihat pengaruh gadget yang begitu mendominasi menjadi raksasa mindset dari anak-anak itu, anak-anak generasi kita. Kita tidak sadar tapi seluruh hidup anak-anak generasi emas kita sudah direbut sama yang satu yang namanya HP dan gadget itu. Sehingga saya pikir bahwa ini darurat sekali. Kita melihat anak-anak yang tadi saya singgung di awal, kenapa didirikan ini, mereka adalah anak-anak di kelas tinggi yang belum lancar membaca. Tidak sampai di situ aja, Kak. Mereka ada yang lancar membaca, tetapi ketika nanya artinya lagi mereka enggak bisa. Itu darurat sekali, Kak. Sehingga saya pikir bahwa wah, ini perlu sebuah wadah untuk kita menguatkan kapasitas dari sisi literasi itu. Mungkin di sekolah mereka lebih kepada ilmu pengetahuan dan bagaimana mengejar yang namanya nilai di atas kertas dan rapor itu gitu kan, kurikulum, mengejar sistem, strategi, model dan lain-lain. Tetapi saya berpikir bahwa di fase darurat yang saya katakan tadi, fase darurat ini saya harus melakukan sesuatu yang berdampak kecil tetapi pengaruh besar, di mana anak-anak ini tidak datang untuk saya merebut kembali lagi hari-hari mereka, tetapi saya boleh menyesuaikan. Dan begini, Kak, kita tidak akan bisa melawan raksasa yang namanya digitalisasi ini. Akan tetapi kita harus melakukan sesuatu yang lebih menarik dari yang namanya gadget. Apa yang saya sudah saya lakukan di dalam Pobasis ini adalah bagaimana saya menyediakan buku-buku menarik. Hari ini anak-anak itu lebih kepada visualisasi gitu.
0: Visualisasi, oke.
1: Kalau HP bisa memberikan itu, kenapa tidak kita memberikan secara fisik plus kehadiran kita.
0: Oke,
1: HP itu hanya individual dan alat elektronik itu.
0: Iya, setuju.
1: Tetapi kita bisa merebut bagian kecil yang tidak bisa handphone berikan, yaitu kehadiran.
0: Iya.
1: Jadi sehingga saya pikir di fase darurat ini yang perlu kita lakukan adalah menyediakan buku-buku yang menarik secara visual, kemudian kita hadir sebagai orang dewasa yang turut hadir.
0: Betul.
1: Membacakan buku-buku itu dengan cara yang menarik, atau menceritakan ilmu pengetahuan dengan sisi lain dari sekolah yang lebih menarik kepada anak-anak begitu. Itu yang kiranya saya lakukan, strategi yang selama ini saya pakai. Saya bilang sama relawan bahwa kita tidak akan melawan digitalisasi, kita tidak akan melawan gadget, tetapi kita harus memberikan bagian terbaik kita yang lebih menarik dari sekedar alat. Manusia itu lebih tinggi dari alat elektronik.
0: Setuju.
1: Itu gitu, alat teknologi itu yang kita sediakan.
0: Wah, keren banget nih Kak, berarti memang mulia banget ya, maksudnya ketika emang era digitalisasi ini nggak bisa nggak dipungkiri ya, emang harus bisa diterima bagaimanapun
1: gitu.
0: Tapi bagaimana cara kakak untuk bisa beradaptasi.
1: Betul.
0: Untuk apa namanya, sekiranya kita tidak menghilangkan tapi kita mengganti atau setidaknya mengambil sebagian.
1: Betul.
0: Kecil untuk kita ada sebagai pembimbing di sana, sebagai
1: kehadiran kita itu,
0: kehadiran betul, kehadiran sebagai pembimbing supaya anak-anaknya tidak hilang arah.
1: Betul.
0: Ketika dia dipegangin gadget, mereka akan melihat apa aja yang ada di gadget, entah itu apa namanya, hal yang negatif, positif dan lain-lain.
1: Baru mereka sendirian
0: dan
1: sendirian berlayar gitu.
0: Nah, itu.
1: Tapi kalau pembaca hadir enggak sendiri berlayar bareng-bareng.
0: Bareng-bareng dan ada pemandunya juga.
1: Ada pemandunya.
0: Nah, itu yang lebih aman.
1: Ada kaptennya.
0: Ada kaptennya.
1: Betul-betul.
0: Nah, betul-betul, setuju. Oke. Nah, Kak, kalau ngomong soal tadi komunitas ya, komunitas Sapasik, betul?
1: Iya, benar, nah, Sapasik.
0: Itu kalau boleh tahu sudah ada berapa relawan kah, atau mungkin sudah berapa banyak yang teman-teman?
1: Oke, jadi sebenarnya ini kalau pertanyaan ini dilematik ya, Kak.
0: Oke.
1: Kalau komunitas sendiri adik-adik saya di sekitar lingkungan yang saya ajak untuk mereka punya potensi sastra, tetapi kalau relawan kita lebih kepada program pembaca kita. Di awal berdiri itu 6 bulanan saya sendiri sebagai relawan dan pengelola, Kak. Berjuang sendiri.
0: Sendirian.
1: Jemput anak-anak di rumah masing-masing gitu. Kita kan gak bisa merubah mindset itu, proses gitu kan.
0: Betul.
1: Merubahnya. Jadi kalau sampai sekarang, dari sejak saya berdiri 6 bulan sendirian, kemudian adalah bala bantuan relawan, kita banyak kerjasama juga, Kakak. Di awal-awal itu kita kerjasama dengan asrama Waropen. Itu jadi kakak-kakak dari asrama tuh mereka datang membantu sebagai relawan sekitar 6 bulan program kita gitu. Kemudian berikutnya ada yang KKN dari Unipa. Mereka juga menjadi relawan selama KKN itu di tempat kami. Kemudian juga ada beberapa komunitas-komunitas yang kemudian bergabung. Tetapi kalau relawan aslinya sendiri ada 7 orang.
0: Oh, 7 orang ya.
1: 7 orang
0: sudah.
1: Sekarang sampai sekarang
0: ini 7
1: orang dengan penuh perjuangan, Kak.
0: Betul,
1: gitu.
0: Pastinya itu
1: dan,
0: ya.
1: Dan memang kalau posisi hari ini Pobacas di tahun ini, kita sudah berjalan 8 tahun di tahun ini. 8 tahun Pobacas berdiri ini, tentunya kita mendapatkan banyak tantangan. Tantangan paling terbesar ada di 2026 hari ini, Kak. Karena sebenarnya makanya saya bilang tadi dilematik kalau ditanyakan pertanyaan ini, karena sebenarnya relawan saya yang bertujuh ini mereka itu kan mahasiswa-mahasiswa saya. Mereka tuh sudah ada di semester akhir. Jadi mereka tuh pada fokus untuk skripsi mereka. Jadi hari ini saya lagi dia jalan-jalannya Pobacas ini kan dia tidak teratur sekarang gara-gara relawan saya tadi. Terus kemudian saya punya kesibukan sendiri juga yang kok semakin hari semakin tambah gitu. Kalau dulu masih bisa gitu. Tapi saya terus berjuang untuk setelah mungkin pekerjaan-pekerjaan saya selesai, karena mungkin saya juga sudah mau libur kampus, ini bisa kita kembali semangat literasinya.
0: Baik, memang berarti tantangannya banyak ya,
1: banyak
0: selain untuk dari eksternal kayak anak-anaknya dan lain-lain, ternyata internalnya juga ada ya, dari
1: relawannya gitu.
0: Pembinanya tadi, kaptennya tadi.
1: Iya, betul.
0: Oke, Kak. Nah, Kak, kalau boleh jujur nih, Kak, kan ini kan sudah 8 tahun ya Pobacas ya. Pobacasnya 8 tahun ya.
1: Iya, 8
0: nah,
1: tahun.
0: Nah, itu pernah gak sih ada titik jenuh kayak kayaknya gini-gini aja nih, atau kayaknya apa namanya, passion udah berubah deh. Ada gak rasa kayak gitu, atau mungkin ada titik terendah gitu?
1: Aduh, ada sekali.
0: Ada sekali ya.
1: Ada pernah di titik dimana saya tutup saja ya. kayaknya lelah sekali gitu. Soalnya Pobacas ini tuh swadaya mandirinya saya, kakak.
0: Okay.
1: Jadi ya ketika saya kerja, sebagian gaji saya kasih buat Pobacas. Okay. Gitu. Jadi rasa lelah sebagai manusia biasa tuh pernah sekali gitu. Iya. Ada di titik nol tuh pernah. Titik nol yang kakak tanyakan sebenarnya tahun ini gitu.
0: Oh, tahun ini.
1: Tahun ini ya. Ketika relawan sudah sibuk sendiri, yang saya andalkan. Karena sebenarnya tahun ini saya lagi semangat karena perdana di tahun ini 8 tahun Pobacas, kita sudah punya kurikulum sendiri, kak.
0: Oh, sudah
1: rampung kurikulum kita. Okay. Itu bebas merdeka kurikulumnya.
0: Kurikulum bebas merdeka. Okay.
1: Setelah kurikulumnya jadi, modulnya jadi, kita sekarang basis modul belajarnya di modul yang ringan ya, kak.
0: Oke.
1: Okay. Itu semuanya sudah jadi, tetapi relawannya yang
0: nggak ada.
1: Gitu. Kak, okay. itu di titik nol sekali loh. Saya menyediakan waktu saya untuk merampungkan kurikulum, modulnya. Ini tidak gampang, kak.
0: Betul.
1: Karena saya bercita-cita tinggi tentang Pobacas ini, bahwa mereka itu bisa terisi begitu. Tetapi saya memang mendapati, saya pikir ini is okay, wajar. Di 8 tahun kita punya tantangan terbesar adalah relawan, tidak jadi masalah. Makanya kemarin ketika diundang di Pro2, saya bilang ini kesempatan biar saya bisa bilang bahwa Pobacas lagi butuh relawan nih.
0: Nah,
1: boleh datang,
0: dia.
1: Perangkatnya udah lengkap nih. Okay, siapa yang mau beri hatinya, kayak gitu aja sih.
0: Okay. Nah, ngomong-ngomong soal relawan nih, biar teman-teman Pro2 juga tahu nih, kak, apa sih syaratnya buat jadi relawan supaya setidaknya bisa membantu untuk perkembangan di Manokwari sendiri. Karena kan untuk sementara kan masih di wilayah kecil, kak, ya. Mungkin dengan adanya relawan yang didengarkan oleh teman-teman ini bisa semakin besar lagi, bahkan bisa mungkin satu Manokwari.
1: Benar-benar, gitu. Saya harapannya seperti itu sih.
0: Mungkin apa, kak?
1: Kalau relawan sih, kalau Pobacas sendiri tidak melihat latar belakang pendidikan, ya. Latar belakang pendidikan tuh sekian lah. Kalau saya lebih menonjolkan bagaimana teman-teman relawan tuh punya hati dulu.
0: Okay.
1: Punya hati, karena gini, Pobacas tuh nggak punya uang gitu. Saya swadaya sendiri, saya nggak bisa bayar relawan. Namanya juga relawan.
0: Relawan
1: betul. Kerja dari hati gitu, tidak pakai uang. Siapa punya hati dulu? Yang kemudian yang kedua adalah konsistensi dan komitmen.
0: Gitu. Oke.
1: Dan yang ketiga tentunya dia kreatif dan humoris juga. Jangan tegang-tegang lah.
0: Ini
1: anak-anak datang untuk sukacita gitu. Kalau kita sendiri datang dengan beban berat gitu kan.
0: Nah, makanya itu gitu. Udah di sekolah kena guru, di sini malah kena yang keseram juga. Malah takut nanti belajarnya.
1: Paling itu doang sih.
0: Itu aja ya berarti ya. Nah, buat teman-teman nih, kalau misalnya emang tertarik untuk jadi relawan ya, karena memang menjadi pembimbing anak-anak itu memang perlu ya, perlu apalagi untuk di lingkungan Manokwari ini yang sekiranya memang perlu untuk ditingkatkan kembali untuk
1: betul
0: minat bacanya ya. Oke, kak. Nah, selama 8 tahun ini, kak, mungkin ada banyak yang apa namanya keluh kesah, senang sedihnya. Nah, itu selama 8 tahun ini, apakah ada pernah penolakan atau mungkin tak respon dari masyarakat seperti apa?
1: Oh, kalau saya mungkin di tahun awal ya, kak, di tahun mendirikan itu. Tapi puji syukur kemudian di lingkungan itu, karena lingkungannya keluarga, mereka tahu saya dengan basic yang memang saya juga guru sekolah minggu. Kemudian itu sangat membantu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
0: Betul.
1: Jadi waktu pas awal-awal buka, oh kakak Christine mau buka apa? Mungkin di awal mereka bingung aja gitu. Terus mungkin apa sih yang mau dilakukan? Jangan-jangan ini Kak Christine punya proyek atau apa? Tapi awal-awalnya sih saya merasa it's okay, itu wajar. Sesuatu hal yang saya mau bawa besar ke dalam lingkungan itu pasti tantangannya tidak sedikit.
0: Betul.
1: Tetapi adalah pendekatan yang saya gunakan, pastinya pendekatan humanis. Awal-awal saya bicara dulu dengan orang tua, keluarga. Saya bilang, ini anak-anak dong main, mendingan dong datang belajar-belajar awal-awal. Kemudian sebenarnya awal tuh mereka belum punya wadah sendiri, mereka masih di depan teras rumah.
0: Di teras rumah.
1: Aja gitu. Terus mereka datang-datang. Terus ketika itu ngomong sama Bapak RT, terus ya saya pendekatan semuanya. Terus ya awal-awal itu tidak terlalu banyak masalah, tapi mereka cukup mendukung sih orang tua.
0: Orang
1: karena
0: tua.
1: Mereka juga mungkin merasa bersyukur Christine mau beri waktu untuk anak-anak kita. Mereka jadinya datang dengan antusias, mereka belajar. Awal-awal tidak belajar berat sih, kak. Saya sediakan gambar saja, mereka mewarnai gitu. Mereka mewarnai huruf, itu sederhana saja di awal-awal itu. Terus kemudian saya mau membuktikan saja bahwa kita tetap hadir dan kita tetap konsisten. Itu sih rasa kepercayaan dari masyarakat timbul ketika kita konsisten dan juga kita hadir.
0: Betul.
1: Dan yang terakhir mungkin saya berusaha untuk membuktikan bahwa anak-anak ini mereka berubah. Yeah. Mereka ada punya perubahan tingkah laku, bukan terjadi dari sisi pengetahuan, tetapi sebenarnya semboyan paling besar dari pembaca itu adalah pendidikan karakter sebenarnya. Karena saya pikir ilmu pengetahuan sekolah formal telah hadir di sana, tetapi kita hadir untuk penguatan secara jiwa, gitu, secara karakter mereka, seperti
0: itu. Oke, berarti memang ini yang paling dibutuhkan untuk anak-anak sebetulnya, di mana kalau di sekolah itu kan pendidikan formal, jadi cuma pendidikan kurikulum, pengetahuan yang perlukan, cuman anak-anak ini terkadang juga perlu untuk memiliki jati diri, membentukkan potensi,
1: mengenal potensi mereka.
0: Ya, betul. Nah, itulah kenapa wadah seperti ini tuh memang harus ada sebenarnya, untuk apalagi untuk anak-anak yang sekarang, ya itu tadi, gadget yang merajalela di mana-mana, Kak, ya. Oke, Kak. Nah, dari 8 tahun ini, Kak, apakah ada momen yang paling berkesan atau menyentuh nih untuk Kak Mary sendiri yang wah, perjuangan kayaknya enggak akan sia-sia dan kayaknya bakal terus berlanjut nih.
1: Kalau saya sih setelah 6 bulan di awal berjalan itu kayak setiap hari tuh banyak hal momen yang menakjubkan gitu kan.
0: Oke, contohnya kan?
1: Ketika melihat mereka tuh dari awal yang masih eja, tetapi dengan gemblengan bantuan relawan, mereka tuh sudah bisa membaca lancar, sudah bisa menceritakan kembali cerita. Itu hal-hal sederhana yang buat saya bangga sekali. Ini aja ajaib sekali anak-anak ini boleh berkembang di sana. Terus ada satu momen sesi di mana ini di tahun ke-6 ya, tahun ke-7 lalu. Okay. Itu kita kan sebenarnya setiap tahunnya tuh saya mencoba untuk mengembangkan terus kita punya strategi pembelajaran di Pobacas. Kemudian kemarin kita sudah masukkan, sebenarnya dari awal, kita tuh dari awal ada masukkan unsur bahasa daerah sama sastra di dalam Pobacas ini, yang mungkin mereka tidak dapat di sekolah. Bahasa daerahnya mungkin sesuai komoditi, karena komoditi tempat saya tinggal tuh masyarakat Waropen, jadi kita pakai bahasa Waropen di situ. Nah, kemudian singkat cerita di tahun ke-7 kemarin itu ada event di MCM. Terus itu event itu juga dari komunitas. Kemudian saya coba memberanikan diri menampilkan anak-anak saya dari Pobacas untuk bermain drama. Awalnya saya dilematis ini bisa atau tidak, tapi mereka tuh latihan cuma seminggu.
0: Cuma seminggu latihan,
1: tapi mereka bikin saya hampir menangis ketika mereka menampilkan dialog yang luar biasa, acting yang luar biasa, dan di situ saya melihat bahwa wow, anak-anak Papua punya potensi yang tidak perlu kita asah terlalu banyak, tetapi otodidak itu ada gitu.
0: Betul,
1: buat kayak kamu keren sekali. Mereka bertuju dilatih dan di situ ada satu yang menakjubkan adalah ternyata ketika mereka latihan teater kayak gitu, mereka lupa HP-nya loh, Kak.
0: Oh gitu.
1: Benar.
0: Oh, okay.
1: Itu saya alami sendiri. Di situ saya bilang, "Oh, wow, sastra juga bisa menjadi pintu masuk nih," gitu. Bahwa mereka lupa gitu. Karena saking baca dialog terus harus acting, marah harus begini, menangis harus begini. Karena mereka tuh bawa cerita tentang cendrawasih. Jadi melihat cendrawasihnya kayak bagaimana, tarik panahnya kayak bagaimana. Jadi mereka tuh lupa. Jadi tidak pegang gadget lagi karena fokusnya
0: gitu.
1: Latihan drama
0: ya.
1: Berarti
0: itu mungkin jadi salah satu ini ya, acara untuk anak-anak itu supaya istilahnya beralih
1: itu salah satunya, Kak, gitu.
0: Betul. Nah, mungkin bisa diterapkan untuk beberapa sekolah atau mungkin perguruan lain ya, supaya sebenarnya
1: kan RRI juga sudah kerjasama itu kan.
0: Iya.
1: Ya kita akan menteaterkan legenda-legenda Papua Barat dan itu sangat-sangat menarik buat anak-anak ya.
0: Keren. Nah, kita kembali lagi nih ke apa namanya? Pobacas ya.
1: Iya.
0: Nah, di Pobacas sendiri tuh selama ini ada buku-buku apa aja sih, Kak, yang paling digemari anak-anak selain mungkin kan di awal tadi kan disebutkan bahwa ada visual ya, lebih ke visual. Nah, mungkin apakah selagi berkembangnya waktu ada buku-buku lain yang digemari?
1: Mereka kebanyakan tuh suka buku yang gambarnya besar-besar lalu warnanya mencolok. Itu yang mereka sukai. Jadi biasa tuh mereka tuh buku fabel, kisah hewan, terus buku komik edukasi. Dan mereka buku legenda-legenda itu cerita rakyat. Itu mereka suka. Apalagi kalau buku yang gambarnya matanya melotot dan segala macam itu jadi rebutan gitu. Mereka suka lihat visual yang gambarnya besar, terus warnanya warna-warni gitu. Mereka suka. Jadi
0: emang,
1: itu jadi rebutan sih.
0: Berarti emang buku yang visualnya menarik banget ya.
1: Entah
0: gambarnya yang bagus atau mungkin warnanya yang
1: terus colok. Mereka tuh selalu penasaran kalau ada gambar-gambar kan gini, banyak sekali tuh buku-buku yang tidak terlalu memuat kepapuaan gitu.
0: Oke, ya.
1: Jadi mereka tuh sangat-sangat tertarik ketika ada gambar ilustrator yang Papua banget gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya, mereka suka kayak mereka ulang-ulang di halaman itu ulang-ulang kayak saya ya.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi
0: okay,
1: saya mencoba untuk juga pembaca tuh tidak hanya buku dari luar, tapi saya menciptakan buku-buku anak juga sendiri.
0: Oh juga membuat
1: iya.
0: buku juga kakak.
1: Cuman karena terbentur biaya, jadi kita tidak bisa terbitkan semuanya, untuk... tapi satu persatu. Tapi penyediaan buku di Pobacas itu saya berusaha untuk daya cipta mandiri gitu untuk mereka.
0: Wah, keren banget sih berarti emang on banget ya untuk Pobacas ini ya kayak,
1: Jadi pakai nama mereka sebagai toko.
0: Begitu.
1: Terus bisa juga saya bermimpi nanti ada buku saya yang next ini saya mau pakai ilustrator gambarnya tuh dari anak-anak pembaca saya. Foto mereka saya kirim ilustrator gambarkan. Jadi itu mereka kan tiap hari itu buka buku itu. Karena kayak saya gitu ini, kan di situ.
0: Terus nama saya juga
1: nama
0: ada.
1: Nama saya ada di situ.
0: Itu malah buat semakin anak-anak semakin semangat ya
1: semakin
0: untuk membaca.
1: Betul sekali.
0: Oke, baik. Nah, Kak, ini kan masih bahas soal komunitas pembacanya ya. Modal utama apa sih yang dimiliki anak muda Manokwari supaya pantas disebut pilar kebangkitan nasional nih? Apa cukup pintar dan kemudian ada pergi saja atau mungkin ada hal-hal lain yang mendukung supaya bisa disebut sebagai pilar kebangkitan nasional?
1: Oke, kalau saya melihat anak-anak muda Manokwari ya di hari ini, kalau soal pintar akademik saya menurut saya tidak cukup ya kak.
0: Oke.
1: Kurang cukup gitu.
0: Betul.
1: Tetapi karena gini, kalau kepintaran akademik itu dia seperti apa namanya mesin yang canggih, mesin yang canggih. Tetapi tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan juga. Iya. Kalau misalkan mesin canggih itu tidak ada kemudinya dan tidak ada bahan bakarnya.
0: Setuju. Nah, betul.
1: Itu sih itu saya sih. Kalau dia cuma sekedar pintar, tapi kalau mesin di dalamnya tidak dirawat, gitu kan? Dia tidak bisa jalan. Kalau jalan pun bisa bertabrakan dengan lingkungan sekitar. Maksudnya apa adalah yang paling penting itu jiwa mereka gitu.
0: Jiwa mereka iya.
1: Yang paling penting diri dan karakter mereka.
0: Betul.
1: Okay. Orang cerdas itu semua orang bisa belajar, Kak. Tapi belum tentu orang cerdas itu punya karakter yang baik.
0: Iya.
1: Tapi yang punya karakter yang baik sudah tentu dia cerdas. Kecerdasan tuh bisa kita ciptakan dalam 1-2 hari gitu. Tetapi karakter dan mindset butuh bertahun-tahun. Dan ketika keren banget ketika anak-anak muda di Manokwari ini Papua itu mereka punya itu. Lebih baik kita menciptakan 10 anak Papua yang peduli terhadap sesamanya daripada kita menciptakan satu anak genius yang dia melakukan itu hanya untuk dirinya sendiri. Bukan untuk orang lain.
0: Berarti emang keren ya. Sangat speechless nih. Memang apa namanya? Karakter yang paling penting.
1: Karakter
0: ya.
1: Yang paling karakter penting.
0: Karena memang betul. Belajar mungkin siapa saja bisa belajar,
1: entah ya, betul.
0: Dia karakternya buruk atau saya belajar cuman
1: bisa,
0: untuk gitu. Bisa untuk bergerak demi contoh kayak
1: mesin
0: kakak
1: canggih ya. Tadi itu dia bergerak itu.
0: Nah ya, betul.
1: Harus betul.
0: Contoh kayak kakak deh, kakak kan udah pinter nih. Terus kalau nggak ada hati untuk bergerak
1: betul.
0: Juga akan diem saja.
1: Diem aja.
0: Oh, ya bodoh amat entah itu anak.
1: Mesinnya nggak jalan.
0: Anaknya nggak jalan, entah itu ya, anak apa dikali atau kak. Kalau misalnya dari jiwa sendiri nggak baik, ya otomatis ya sudah mengalir segitu saja kecerdasannya. Oke, baik kak. Nah, kita masih bahas soal Indonesia Emas 2045 kak ya, yang digambar-gambarkan di mana memang Indonesia apa ya ingin mengejar hal itu. Jadi targetnya adalah 2045. Nah, kira-kira nih kak, kalau kita kerucutkan ke Manokwari atau Papua Barat sendiri, wajah generasi emas Papua 2045 ini yang dibayangkan kakak seperti apa?
1: Oh, bagus sekali di pertanyaan ini nih. Sebenarnya saya suka menghayal ini ya.
0: Okay.
1: Jadi kalau sekarang kan kayaknya seluruh Indonesia lagi 2045 Indonesia emas, Indonesia emas. Tapi saya sedang membayangkan nih kak, saya sedang membayangkan bahwa saya sangat percaya diri, optimis juga bahwa ketika tadi anak-anak Papua tadi memiliki karakter tadi, mungkin yang dibayangkan saya tuh suatu saat nanti menuju ke 2045 kalau kita hitung 20 tahun lagi ya. Itu anak-anak Papua khususnya anak-anak Manokwari tempat di mana saya tinggal tuh memiliki percaya diri dan berdiri sendiri. Atau berdiri sama tinggi gitu.
0: Setara.
1: Mereka tuh setara. Kemudian yang kedua bagaimana mereka itu bisa menguasai teknologi tanpa melupakan akar budaya. Itu sih paling keren sih.
0: Keren sih kalau itu sih.
1: Walaupun dia tetap apa pemikiran isi otaknya selevel dunia, tetapi tetap membumi.
0: Yeah.
1: Nah, itu keren tuh. Saya sedang membayangkan itu sih kak. Mm-hmm. Terus yang ketiga tuh mereka tuh bukan tipe pencari kerja.
0: Oke.
1: Okay. Tapi pembuat perubahan gitu. Yeah. Jadi mereka tuh saya ingin mindset anak-anak Papua di 2045 itu semuanya tidak nimbrung menjadi PNS. Tapi mereka berdiri di atas POV mereka sendiri, mindset mereka untuk melakukan hal-hal yang kok bisa ya dia buat itu ya? Kok bisa ya gitu. Bukan aduh saya harus belajar tidak apa-apa jadi PNS atau itu adalah, tapi menurut saya 2045 itu PNS itu bukan lagi cara berpikir kita.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Bukan tapi cara prioritas. Betul, bukan prioritas kita.
0: Betul.
1: Ingatlah bahwa kamu harus tahu anak-anak Papua bahwa tong terahannya jadi PNS baru tong berhasil begitu.
0: Iya. Ya.
1: Tetapi kita bisa berdiri dan tunjukkan bahwa orang terbisa lakukan ini, kita bisa lakukan ini. Itu tuh definisi berhasil begitu. Tetapi kan kita dan mindset kuno ya, kita orang tua ini didik kita, saya juga aku harus jadi PNS, saya ada pegangan sendiri toh. Tetapi mohon maaf, saya perempuan yang tumbuh agak sedikit berbeda karena mungkin dengan banyaknya tantangan yang saya hadapi, loh saya melihat bahwa sepuluh anak-anak Papua besok jangan ada POV begitu lagi. Dong harus berdiri di dong punya kaki sendiri dan menciptakan hal-hal yang baru. Dong tidak kejar pekerjaan tapi dong menjadi agen perubahan, berdampak saja begitu.
0: Berdampak ya. Oke, gitu. Baik. Tapi memang sih kak, apa namanya kalau dilihat-lihat dari beberapa bulan ke belakang itu memang sekarang itu nggak ngetren kalau misal PNS itu sudah nggak akan ditarik oleh Gen Z terutama ya.
1: Iya betul banget betul.
0: Sekarang Gen Z lebih tertariknya untuk membuat usaha sendiri, betul. Untuk berkembang sendiri, bagaimana cara mereka untuk mengelola apa yang dia miliki supaya nggak bergantung sama pemerintah seperti itu. Nah itu menurutku udah menjadi satu akar yang bakal
1: maxnya nanti max-nya. Indonesia wajahnya kayak gitu kan?
0: Nah, itu dia. Oke, baik kak. Nah, kak sebagai akademisi nih kak, sekaligus praktisi di lapangan ya, dari pembahasan tadi, gimana sih kak Mary untuk melihat sinergi antara pendidikan formal di sekolah dengan pendidikan non formal seperti di pondok baca milik kakak?
1: Oke, kalau saya melihat ini, saya mengibaratkan sebagai sepasang sayap.
0: Oke.
1: Sayap. Burung itu nggak bisa terbang ketika sayapnya cuma satu.
0: Mm-mm.
1: Betul. Tapi dia harus punya dua sayap untuk terbang. Terbangnya apa? Terbangnya tinggi gitu kan.
0: Okay,
1: yeah. Itu ibaratnya. Sehingga saya melihat bahwa sekolah formal dan sekolah non formal mungkin contohnya seperti pembaca, setarung rumah baca yang hadir di Manokwari ini sebagai bentuk pergerakan literasi itu, dia menjadi dua pilar yang tidak bisa dipisahkan. Karena dia saling membutuhkan dan saling mengisi sebenarnya. Nah kemudian mungkin saling mengisi itu terlihat dari begini kak. Seperti saya sudah jelaskan, sekolah itu dia hadir, dia punya aturan, dia punya kurikulum, dia punya strategi, dia punya model, dan dia mengarahkan anak-anak untuk mencapai evaluasi. Kalau kita bicara pendidikan itu evaluasimu harus bagus gitu kan. Nilai raportmu dilihat dengan nilai raport. Tetapi sekolah non formal atau contohnya pembacas itu kita hadir, kita punya hati. Punya hatinya apa? Untuk bukan merubah secara ilmu pengetahuan tapi secara karakterisasi tadi. Jadi keduanya itu saling melengkapi. Sekolah punya itu, sekolah punya ilmu pengetahuan dan kurikulum. Kita non formal atau pembacas ini kita punya hati untuk membangun karakteristik tadi yang tadi mesin tadi kemudinya dan bahan bakarnya itu. Kemudian sekolah juga dia memberikan ilmu, tetapi kita sekolah non formal pembacas itu kita berpikir tentang bagaimana anak-anak suka belajar. Ya itu sasaran kita. Jadi kita saling mengisi di situ dan bagaimana kita sama-sama menjadi jembatan untuk anak-anak yang anak-anak untuk mencapai cita-cita mereka, tetapi juga untuk anak-anak yang kurang mampu. Kurang mampu itu bukan secara finansial saja, tapi kurang mampu dari sisi pengetahuan mereka. Mungkin di sekolah kurang, kemudian di pembacas terisi dan di sekolah juga terisi. Jadi jembatan buat anak-anak seperti itu.
0: Baik. Nah, di sini juga sudah ada yang bergabung bersama kita nih kak di Facebook kita ya di Pro 2 RRI Manokwari. Dan ini ada pesan nih buat kakak nih. Luar biasa Kak Mary. Ini dari Kak Selvi ya. Dari Kak Selvi Teresia Langodai di Facebook kita komen. Luar biasa Kak Mary, semoga menjadi inspirasi buat para cendrawasi muda di Papua Barat dan Manokwari secara khususnya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Baik. Tadi kita sudah membahas banyak ya kak seputar tadi apa namanya antara formal dan non formal, ternyata adalah kayak semacam sayap ya supaya betul bisa terbang lebih tinggi, kemudian juga sebagai jembatan seperti itu. Lalu kak, saya mau tanya nih, balik lagi ke Pak Bajas ya, mungkin tadi dari relawan, dari segi relawan memang kurang ya, dan tadi sudah disebutkan kriteria-kriterianya. Nah, mungkin apakah kalau misal ada yang ingin berdonasi lewat buku atau bagaimana itu, apakah bisa kak?
1: Bisa banget. Bisa banget. Malah kita butuh itu kan.
0: Malah butuh itu ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau misalnya mau berdonasi itu bagaimana caranya, atau mungkin apakah ada syarat-syaratnya?
1: Kalau kami itu untuk berdonasi boleh langsung saja berdonasi. Mungkin memang bisa hubungi kami di direct message atau DM di Instagram kita. Kebetulan kita punya sosmed Instagram Pondok Baca Senja Papua Cerdas, dan juga kita punya sosmed Perkumpulan Sastra Papua Senja. Atau mungkin kalau belum berteman, mereka bisa langsung saja mengunjungi Instagram pribadi saya juga, Mary Kristen Romainum. Jadi itu bisa di direct message aja, di DM aja. Kemudian nanti kita bisa bercakap-cakap di situ lebih lanjut. Kalau mau antar langsung ke tempatnya, kita beralamatkan kita punya Pobacas di belakang toko Bandang Pani Dimas Keri. Bisa datang langsung ke sana kak. Di
0: baik,
1: situ
0: gitu ya.
1: Dari jalan langsung kelihatan dari di kelihatan bentaran ya. Kali itu ada sedikit pondok kecil itu tempat kami.
0: Oh gitu. Nah itu buat teman-teman yang sekiranya ingin berdonasi entah itu buku atau mungkin hal lain yang ingin didonasikan, bisa banget tuh bisa lewat langsung di tempatnya atau mungkin bisa lewat sosial media dulu ya biar dikoordinasikan terlebih dahulu. Baik. Nah kak, menurut Kak Mary sendiri, kurikulum pendidikan kita saat ini itu apakah sudah cukup untuk menuju Indonesia Emas 2045 nih kak, kalau menurut kakak sendiri?
1: Kalau saya sih, kalau melihat kurikulum hari ini, saya pikir pemerintah sudah cukup berniat baik. Contohnya kurikulum Merdeka ini. Kurikulum Merdeka ini saya melihat bahwa di situ pemerintah sudah mulai menyadari bahwa anak-anak itu tidak bisa dicekoki hanya dengan hafalan-hafalan.
0: Betul.
1: Tetapi sudah saatnya bagaimana kita menumbuhkan ekosistem agen perubahan.
0: Betul.
1: Berdampak, sehingga kan hari ini juga kita lihat di beberapa kementerian, misalnya kementerian tinggi itu sudah mulai melogokan yang namanya kampus berdampak dan lain-lain kan. Jadi saya melihat bahwa niat baik dari pemerintah ini sudah bagus sekali, dan kurikulum itu sudah mulai melihat bagaimana komoditi generasi hari ini. Jadi kita kan tidak bisa menyamakan dengan generasi 90-an, 80-an. Tapi bagaimana, makanya kan tadi kan sama halnya dengan kita tidak bisa melawan digitalisasi. Kita tidak bisa melawan perubahan juga.
0: Iya.
1: Tapi bagaimana kita mengisi itu. Jadi saya pikir sudah ada niat baik dari pemerintah untuk melihat kurikulum Merdeka Belajar ini. Dengan mereka punya profil pelajar Pancasila itu P5 itu kan,
0: P5.
1: Kalau saya lihat di sekolah-sekolah itu mulai menanamkan karakter mereka, kerja sama kelompok, kreativitas dan lain-lain, dan potensi diri mereka. Saya pikir untuk dari sisi pemerintah sudah berniat baik dan kurikulum itu, tapi ada tapinya. Saya melihat ada dua hal, yaitu tentang administrasi. Kenapa saya bilang administrasi? Karena guru-guru hari-hari ini dengan administrasi yang panjang dari kurikulum tersebut membuat guru-guru itu dia punya energinya terkuras habis untuk mengisi dan memenuhi administrasi-administrasi tersebut, sehingga menyepelekan hal-hal yang seharusnya kita lihat itu murid kita loh. Walaupun mungkin diri kita juga harus berkualitas, tetapi mungkin itu hal yang sangat-sangat saya lihat juga. Menjadi bagian yang kurang gitu. Kemudian dari sisi administrasi belum merata saja sih.
0: Belum
1: gitu.
0: Merata ya.
1: Sehingga ada guru-guru yang dia mungkin lebih fokus kepada dirinya sendiri lewat pemenuhan administrasi itu, sehingga dia menyepelekan yang harusnya dia juga memberikan ruang besar buat murid sebenarnya. Itu sih ketimpangannya yang saya lihat. Tetapi kalau niat baik pemerintah, saya lihat sudah niat baik karena mereka sudah menyesuaikan diri dengan perubahan hari ini seperti itu.
0: Baik, berarti memang dari segi kurikulumnya sudah oke banget ya.
1: Oke,
0: sudah oke banget.
1: Sudah
0: kemudian
1: oke,

0: pengetahuan itu tidak terbatas hanya itu. Pengetahuan tuh bicara seluruh pengelolaan hidup kita sebenarnya. Yang jangan kita hanya lirik satu, tapi kita harus lirik semua kita. Itu yang mungkin saya pikir apa mindset yang terlalu mendewakan nilai di atas kertas itu mungkin juga diperbaiki.
1: Oke,
0: okay, mungkin kita lihat evaluasi lain yang bisa mengukur itu dengan apa? Bukan hanya nilai rapot, tapi kita mengukur apa lagi selain itu?
1: Selain gitu. Itu yang betul.
0: Saya pikir
1: karena memang perlu. Betul sih kak. Karena sebagai mindset ya, mindsetnya orang-orang kan bahwa nilai rapot adalah segalanya, entah itu betul. Harus bagus. Nah, karena harus bagus ini kadang-kadang orang menghalalkan segala cara, entah itu nyontek, curang, dan
0: akhirnya lain-lain. Kan karakternya. Jelek karena lagi. Dia berusaha untuk mencapai itu.
1: Padahal harusnya nggak harus kayak gitu, karena harusnya kita buat karakternya lebih baik, entah lebih apapun baik. Hasilnya ya sudah kita buat lagi lebih baik lagi.
0: Lebih baik yang mungkin sesuai dengan cara anak-anak gitu.
1: Cara anak-anak betul nih kan. Nah kita bahas lagi nih kak soal Hari Kebangkitan Nasional nih kak ya. Dari momen sekarang apalagi di era digital ini kan kak. Anak-anak itu lebih fokus buat merayakan Hari Kebangkitan Nasional itu dengan twibbon atau bikin status dan lain-lain. Betul, cuman betul. Kadang-kadang juga nggak ada jiwa nasionalisme atau sebagai kosmetik aja nih, sebagai nih lihat nih aku
0: gaya-gayaan aja.
1: Nah menurut kakek bagaimana nih kak?
0: Kalau saya sih untuk keduanya sebenarnya tidak ada masalah. Okay. Tetapi kalau kita bicara antara nasionalisme nyata dan nasionalisme kosmetik tuh sebenarnya sederhana aja. Sebenarnya kita lihat dari aksi nyata dan dampaknya gitu.
1: Okay.
0: Kalau saya melihat nasionalisme kosmetik yang hanya gaya-gayaan, sebenarnya semua orang bisa melakukan itu. Kita melihat tentang fase waktunya. Ketika mungkin hari ini tanggal 20 Mei dinobatkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

0: Berarti memang gak ada salahnya ya kita untuk apa namanya memeriahkan hari ini. Cuman alangkah lebih baiknya kita juga ikut serta dan berdampak ya untuk kedepannya.
1: Mengulurkan tangan.
0: Mengulurkan tangan. Iya, setuju gitu banget kak. Nah, gimana sih kak pendapat kakak tentang fenomena anak muda ya, terutama di Papua ini saat ini yang sebenarnya kreatif banget di medsos, kreatif banget. Karena saya lihat memang anak-anak muda di Papua ini kreatif banget kak. Cuman terkadang itu bingung untuk menyalurkan arah ke formal atau kemana gitu.
1: Benar. Kalau saya melihatnya sebenarnya rasa kagum, tapi sekaligus gemas juga gitu. Karena di mana saya kagum karena saya melihat anak-anak Papua Barat hari ini, khususnya Manokwari itu, kita sudah punya banyak konten kreator, influencer yang bergerak di musik, bergerak di apa nih namanya komedi dan lain-lain, video sinematik Papua dan lain-lain. Saya pikir, mereka tuh keren-keren sekali begitu. Keren, tetapi yang membuat saya gemas adalah potensi raksasa itu mereka hanya sebatas HP gitu, belum ada ke tindak nyatanya. Ya, kita bicara euforia, nasionalisme kosmetik sebenarnya tadi juga gitu. Kekuatan itu masih ada di sana. Tapi saya ingin rasanya kekuatan raksasa yang dimiliki teman-teman konten kreator dan influencer yang hari ini ada di Manokwari Papua Barat ini, mereka juga saya harapkan bisa, menurut saya mereka bisa salurkan. Mereka bisa salurkan dalam hal sebenarnya secara nyata, aksesnya nyata. Tetapi sebenarnya mereka juga dilematik karena mungkin kurangnya wadah kolaborasi sebenarnya. Dan inkubasi, Kak. Itu saya melihat kurang. Sehingga mereka individual-individual itu tampil dengan panggung mereka masing-masing. Tetapi ketika mungkin kita bisa saling berkolaborasi dan inkubasi, itu bagi saya itu dua hal yang luar biasa. Kita punya potensi raksasa itu membantu kita untuk menerjunkan potensi-potensi itu kepada hal-hal yang kita ingin kampanyekan dan lain-lain dengan hal-hal yang kreatif. Kemudian terus saya juga melihat bahwa mungkin kita punya konten kreator ini di Manokwari mungkin masih merasa bahwa hal formal itu kaku dan mungkin membosankan gitu. Sehingga mungkin sebenarnya kita bisa merubahnya gitu dengan kreativitas yang mereka miliki. Mungkin kita bisa sandingkan, tetap konten itu ada tapi tetap nyatanya ada juga gitu. Kemudian mungkin kalau saya saran, mungkin boleh. konten kreator yang sudah punya potensi raksasa ini, mereka bisa bikin konten di HP mereka, di gadget mereka tuh menjadi konten nyata. Konten nyata. Memang enak-enakan sih tiduran aja terus kontennya naik ya, tapi konten nyata. Terus mungkin mereka lebih menggunakan kreativitas digital mereka untuk advokasi, Kak.
0: Untuk advokasi.
1: Ya. Itu mungkin saran dari saya.
0: Saran dari untuk konten kreator yang ada di Manokwari ini ya, terutama
1: kita
0: ya.
1: Kita bisa kolaborasi untuk advokasi itu.
0: Betul.
1: Bagus banget.
0: Betul banget.
1: Potensi mereka.
0: Betul banget. Karena memang saya lihat belum adanya wadah ya kak ya, wadah
1: betul,
0: untuk
1: wadahnya kurang
0: kak. Karena dilihat-lihat ada nih bibit-bibitnya, cuman kalau tersebar juga wadahnya nggak bisa. Mereka bingung untuk kolaborasi gimana, untuk kita ikut
1: mereka masih sendiri-sendiri kan,
0: individu gitu. Mungkin ini juga untuk masukan dari pemerintah, mungkin bisa banget nih karena konten kreator ini juga menaikkan nama daerah juga kan ya.
1: Sekarang banyak sekali kak, dan saya bangga banget sih. Kita punya influencer Manokwari itu udah terkenal gitu,
0: banget
1: juga.
0: Sampai
1: followersnya banyak banget juga sih.
0: Nah kak, mungkin terakhir nih kak, apakah ada kata-kata yang paling menggambarkan anak muda Papua saat ini dan menurut kak Mary, dan apa alasannya?
1: Kalau saya sih lebih kepada apa ya, daya juang. Kenapa saya bilang daya juang?
0: Kenapa tuh?
1: Karena bagi saya anak-anak Papua itu keren. Di tengah gempuran stigma-stigma bahwa kita terbelakang, terlambat gitu ya, tetapi mereka tetap punya daya juang yang besar. Mereka tidak menjadi korban keadaan, tetapi mereka malah bangkit, melompat lebih tinggi. Saya pikir anak-anak muda sekarang di Papua itu mereka sudah melakukan itu. Sehingga saya satu kata yang menggambarkan mereka tuh daya juang yang besar. Dan tidak mudah menjadi anak Papua. Tidak mudah dengan apa ya, stigma-stigma dengan kondisi keadaan kita, dengan mungkin perbedaan kita. Saya pikir bahwa kadang saya kesal juga ketika masih ada

0: yang bertanya gini, di Papua itu ada sabun tidak gitu?
1: Oke.
0: Okay. Kayaknya saya pikir kita yang terbelakang, kalian
1: mereka,
0: yang terbelakang
1: iya.
0: gitu. Karena saya pikir dengan zaman yang semaju ini, mereka masih bertanya Papua itu di mana sih gitu. Papua itu Indonesia enggak sih gitu. Nah, itu kadang saya sebagai anak Papua yang lahir besar di tanah ini, saya berpikir pertanyaannya gini, sebenarnya yang terbelakang aku atau kamu sih?
1: Betul, iya
0: gitu.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi saya pikir buat anak-anak Papua, saya pikir kalian tuh pejuang, anak-anak Papua pejuang karena tidak mudah menjadi anak Papua.
1: Betul.
0: Dengan segala sisi akses dan lain-lain, tidak mudah jadi anak Papua. Kalian itu pejuang dan pesan saya.

0: anak-anak generasi emas Indonesia, emas Papua, bahwa di momentum Hari Kebangkitan Nasional ini sudah saatnya kita bangkit, kita bergerak untuk menjadi generasi emas Indonesia.
1: Wah, keren banget. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kamera sudah meluangkan waktu ya untuk bisa bergabung bersama kami di Prodo ini, dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah mantauin kita di sosial media kita, di live streaming kita. Dan terima kasih banyak, saya Ardi undur diri bersama kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Prodo.
4: Teman terbaik kamu.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Info Pro 2.

Ya teman-teman, Infobudo datang dari DPR siap gelar rapat paripurna dihadiri Presiden hari ini. Informasi ini dilansir dari RRI.go.id di mana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap menggelar rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 pada Rabu 20 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam rapat yang berlangsung di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI San Mustopha mengatakan Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah dalam rapat tersebut. Selain itu, Presiden juga dijadwalkan memaparkan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah. Sekian Info Pro 2 edisi Rabu 20 Mei 2026 di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Wah, kita Santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Spada!
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Yeah. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir, nggak tahu, aku nggak.

0: Kakak tahu kan tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong.
2: Produ FM.

0: Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di clay curveball choice diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, clay curveball choice disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Yeay! Finally, kita traveling! Healing!
2: Yuhu! Akhirnya ya, Des! Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
2: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
1: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau, disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting, besok kita lidah.
3: Santai siang, Pro 2 Manokwari.
4: Produe FM.

Pelaku UMKM mengaku tekanan ekonomi mulai mempengaruhi penjualan produk fashion berbasis budaya ya, dan penurunan daya beli dirasakan pada toko fisik maupun penjualan digital. Dari kondisi yang ada untuk saat ini, teman Produa, kondisi usaha semakin menantang dan penurunan pengunjung mulai terlihat di sejumlah lokasi pemasaran produk. Nah, ini bukan di satu tempat saja, hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia, dan dikatakan bahwa penurunan pembelian juga terjadi di marketplace dan juga media sosial, dan konsumen kini lebih selektif membeli produk non kebutuhan pokok. Meski begitu, Yuni tetap mempertahankan kualitas produk handmade ya sebagai identitas usahanya. Dan teman produk, kecenderungan sekarang masyarakat lebih memilih produk yang dari handmade atau berkarakter lokal dan berbeda dengan dibanding dengan produksi yang massal, karena ketertarikan masyarakat ini cenderung dipengaruhi dengan harga juga, di mana harga lokal lebih terjangkau dibandingkan market luar.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: bisa dibully, Mak.
1: Bully? Apa itu bully?
0: Dikata-katai, Mak.
1: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
0: Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
0: Ini loh, Mak.
1: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang... Produ FM.

Demam roda dari informasi UMKM, kita beralih ke informasi olahraga di siang hari ini, di mana informasi mengenai timnas Iran dipastikan tetap tampil di Piala Dunia 2026 Demam Pro 2 meski sempat diterpa isu mundur akibat konflik kawasan. Federasi sepak bola Iran telah bertemu FIFA untuk bisa membahas sejumlah poin termasuk aspek keamanan tim Amerika Serikat. Iran menjalani pemusatan latihan di Turki sebelum menghadapi Selandia Baru, Belgia, dan Mesir pada fase grup.

0: Jika kita teliti membaca naskah proklamasi, kita pasti akan menemukan hal yang janggal, yaitu terkait keterangan tahun. Tertulis Jakarta tanggal 17 bulan 8 tahun 05. Padahal saat Presiden Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan, di bagian akhir beliau mengucapkan Jakarta 17 Agustus 1945.
1: Jakarta 17 Agustus 1945.
0: Apa ada salah ketik? Ternyata tidak, karena pada tahun 1945, Indonesia masih berada di bawah kependudukan Jepang. Saat itu Indonesia menggunakan kalender Kaisar Jimmu atau kalender Jepang. Artinya, tahun 1945 Masehi, jika menurut kalender Jepang adalah tahun 2605. Jadi tahun 05 yang tertulis di teks proklamasi adalah kependekan dari tahun 2605 berdasarkan kalender Jepang. Karena kalender Kaisar Jimmu lebih awal 660 tahun daripada kalender Masehi.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM.
3: Teman terbaik kamu. Just

0: Come on man,
1: please deh.
0: Hari gini,
1: kalau kita nggak concern sama bahasa Indonesia,
0: siapa lagi?
1: Bahasa Indonesia is the best.
0: Tapi up to you sih. Asli, gue ilfeel banget dengan bahasa kita di mix nggak karuan. Sok gaul, keminggris, nggak penting banget. Maybe kalau itu bikin lu pede, terserah. Secara lagi ngetren men. Kalau bisa, pakai dong bahasa Indonesia yang baik dan gimana gitu loh. Kasian men kalau bahasa kita diacak-acak. By the way, dapat salam dari YD. Hah, apa? Lu bilang gue gak gaul? So what gitu loh.
2: Masih ingat kan? Kita pernah bersumpah mengakui satu bahasa. Bahasa Indonesia. Sumpah lo. Produ FM.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor. Produ FM.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Teman Pro 2 Komisi 10 DPR apresiasi Piala Presiden libatkan klub Liga 4 dari 38 provinsi. Teman Pro 2 kompetisi yang menghadirkan representasi daerah secara luas ini perlu terus didorong agar tidak sekedar menjadi ajang pertandingan dan pembinaan usia muda, manajemen organisasi, pengembangan infrastruktur hingga peningkatan sumber daya manusia olahraga ini perlu dikuat teman Pro 2. Dan sinergi antara pemerintah, federasi sepak bola, pemerintah daerah, sekolah, akademi olahraga dan masyarakat sangat penting bagi kemajuan sepak bola di Indonesia.
0: Juga ya, makasih ya sis, udah diingetin. Soalnya aku sering. Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.

0: Iya ya Lin, panas banget, bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
0: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
0: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Santai Siang Pro 2 Manokwari.
3: Pro 2 FM.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Pak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Wih, saya tidak tahu kasihan Bapak, hei.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Baik.
0: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Stay tuned on Prodway FM. Teman terbaik kamu.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Bro Ardin membeberkan alasan penggunaan kontras hitam putih dalam karya fotografinya. Fotografer Ebru Aydin menggunakan latar hitam putih dalam pameran La Bayak Here I Am untuk menonjolkan kontras visual dan makna simbolik ibadah di Makkah. Dan ia juga memanfaatkan warna hijau sebagai representasi Masjid Nabawi di Madinah, sekaligus menghadirkan konsep fotografi potret yang intim dan personal bagi pengunjung. Teman Pro 2, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mark Gerritsen mengapresiasi pameran tersebut karena menghadirkan ruang dialog lintas budaya dan menampilkan keberagaman komunitas muslim di Belanda.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
2: Jumpa lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis Kuat-Kuatan Suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
3: Tes, tes.
2: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, wow, wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali, suaranya mampu merobohkan gedung.
4: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Perodo Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan himpunan bank milik negara Himbara untuk bisa berpihak pada rakyat kecil. Hal ini dikarenakan masih banyak bank yang berpihak ke pelaku usaha besar. Presiden mengatakan pengusaha besar kerap mendapatkan fasilitas kredit dari bank pemerintah. Presiden juga menyoroti kondisi rakyat miskin yang dikenakan bunga pinjaman lebih tinggi dari perusahaan besar. Bagi Presiden, kondisi ini tidak masuk akal dan harus diperbaiki. Teman Perodo, informasi lainnya dari Ima Perodo, Max Dekal in Space 2026 jadi ruang temu seniman dan komunitas menggabungkan tato, otomotif, desain hingga fotografi dalam satu panggung kreatif berbasis identitas dan IP. Wamen Ekrap Iren Umar menekankan pentingnya kolaborasi lintas subsektor untuk bisa memperkuat ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan berdaya saing global. Demikian Info Pro 2.

0: Warung Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu, Produ FM.
6: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Terjemahan berdua sebuah lukisan historis karya Denny J.A. diperkirakan memiliki nilai hingga 34 miliar. Lukisan miliknya adalah lukisan yang menerima berkat dari Prancis dalam sebuah peristiwa spontan di depan Galeri Nasional Jakarta. Estimasi ini disusun melalui pendekatan skenario pasar berbasis analisis kecerdasan buatan dan pembandingan transaksi karya seni religius di lelang internasional. Analisis ini disampaikan Dr. Satrio Arsmunandar, akademisi dan pengamat budaya yang mengkaji peristiwa ini. Dan teman berdua, berdasarkan dokumentasi dan kesaksian yang tersedia, peristiwa ini terjadi ketika iring-iringan paus melintas di depan Galeri Nasional dan kendaraan melambat, dan sebuah lukisan karya Denny J.A. yang tengah dipamerkan diangkat oleh seorang pendeta bernama Silvana. Lukisan ini menampilkan adegan simbolik seorang paus mencuci kaki rakyat kecil yang dalam tradisi Injil merepresentasikan kerendahan hati.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
2: Oh, Produ FM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Sahabat kreatif, pada April 1947, bintik matahari mencapai ukuran maksimalnya sepanjang sejarah. Ukurannya lebih dari 330 kali luas bumi. Apa itu bintik matahari? Bintik matahari adalah flek-flek yang berwarna hitam yang berada di kulit terluar matahari. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Meski terlihat seperti sebuah titik di matahari, sebenarnya ukurannya sangat besar. Bahkan lebih besar daripada bumi. Bahkan ada bintik matahari yang ukurannya 10 kali diameter bumi. Sahabat kreatif, kamu perlu tahu itu.
0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air.

0: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan? Indonesia tanah
1: air beta. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

saya Erwin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Produe FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

Teman Pro, terima kasih masih di 97.8 MHz ya, sudah pukul 17 lewat 16 menit aja. Nah, suasana sore seperti ini enak banget nih kalau jalan-jalan ya, Teman Pro 2. Jalan-jalan sore. Iya. Siapa yang mau diet? Siapa yang mau sehatkan badan ya? Siapa yang mau kasih kurus? Aku mau sih, tapi kok susah gitu ya. Hanya wacana gitu ya. Olahraga tuh kayaknya cuma wacana. Nah, jalan-jalan sore adalah aktivitas santai yang sangat menyehatkan fisik dan mental, Teman Pro 2. Apalagi waktu terbaiknya tuh paling enak tuh jam 3, jam setengah 4 sampai jam 6. Nah, masih ada waktu nih sebelum maghrib ya, agar terhindar dari terik matahari sekaligus bisa angin sore. Nah, kalau di Manokwari itu biasanya orang jalan-jalan tuh sekitar bandara. Iya, rame tuh sekitar bandara. Di sepanjang protokol jalan raya juga boleh, atau mau langsung dari bandara sampai Pasir Putih juga bisa. Kayak teman-temannya Kak Zul tuh ya, yang di komunitas lari tuh biasanya dari bandara langsung Pasir Putih. Teman Pro 2 boleh tuh jalan-jalan ya ke Pantai Pasir Putih, Taman Kota Borarsi, RTP ya, RTP. Tempat terbuka nyaman untuk bisa duduk-duduk atau jalan-jalan santai sambil menikmati jajanan lokal ya. Atau mungkin mau nikmati suasana mau jatuhnya langit sore, boleh ya. Kalau senja gak senja-senja amat sih ya, boleh tuh di Jembatan Kuawi, Teman Pro 2. Lokasi favorit ini untuk bisa melihat matahari terbenam dengan latar belakang Teluk Doreri, asik ya. Dan tentunya kalau di Manokwari itu apa ya, udaranya tuh bagus ya. Kita kan bukan kawasan industri ya, jadi udaranya bagus. Mau jalan pagi, siang, sore, malam ya, polusi nggak terlalu, masih sehat lah ya. Jadi mau kapanpun mau jalan santai tuh bebas

0: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

tuntas tugasnya Vera di debat yang kedua ya. Nanti debat yang ketiga bakal ada Justi yang akan menemani teman Produa. Dan sekaligus nanti diinformasikan teman Produa di pukul 17:50 kita akan dengarkan lagu-lagu penuh islami. Dan diinformasikan teman-teman yang muslimin, muslimat di Kota Manokwari, azan maghrib nantinya akan berkumandang pada pukul 18.

0: ini. It's so, so romantic.
1: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Hah? Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيع، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan,

0: Kukuruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch the roof. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
2: Nggak apa-apa kali, nyantai aja.
1: Kok kamu gitu? Kamu tahu nggak, kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
2: Iya, tahu sih.
1: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
2: Memanfaatkan bagaimana?
1: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
2: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
1: Iya dong.
3: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
6: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Ku ingin kau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa FM.

93,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat malam teman terbaik Pro 2. Senang sekali ya Justi bisa kembali hadir menyapa kamu teman terbaik dimanapun berada di edisi Sore Ceria Hingga Jaga Malam kali ini. Edisi hari apa nih teman terbaik Pro 2? Ya, edisi hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Teman terbaik Pro 2, kita awali informasi kita di informasi seputar wisata nih. Nah, kali ini Justi mau ngajak kamu untuk kita kemana nih? Ada beberapa destinasi wisata yang mungkin bisa menjadi list kamu pada saat akan melakukan liburan bersama.

Dan ya, menurut WWF, danau ini adalah salah satu danau terdalam di benua Asia serta terdalam ke-8 di dunia. Dan selain itu ada juga Benteng Kota Janji. Benteng Kota Janji ini merupakan benteng Portugis yang terletak di Jalan Ngade, Dusun Laguna, Desa Vitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Letaknya berada di pinggir jalan utama menuju Kota Ternate dari arah selatan. Benteng yang berdiri dengan kokoh di atas ketinggian 50 meter dari permukaan laut ini dibangun pada masa penjajahan Portugis, di mana benteng ini dibangun oleh Gubernur Portugis Antonio de Brito pada tahun 1522. Dinamakan Benteng Kota Janji karena menjadi saksi bisu perjanjian damai Sultan Kairun dan Gubernur Portugis. Namun Portugis ingkar dan mencabut nyawa Sultan di Benteng Castela. Maka dari itu Benteng Kota Janji masih erat dengan kaitannya dengan Benteng Castela. Pada tahun 2004, benteng ini pernah direhabilitasi namun hanya sekedar menyelamatkan wilayah cagar budaya dengan mempercantik daerah sekitar benteng dengan membuat taman serta dibangun pula pagar yang mengelilingi benteng. Namun bentuk sesungguhnya dari benteng sudah tidak tampak lagi. Nah, itu dia teman terbaik Pro 2. Beberapa destinasi wisata yang mungkin bisa menjadi salah satu list wisata buat kamu yang akan berlibur bersama orang-orang terkasih.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Karir Muhammad Tabrani sebagai wartawan pernah menjadi pemimpin redaksi majalah Review di Jakarta tahun 1932. Muhammad Tabrani lahir di Pemekasan 10 Oktober 1904 dan ia merupakan ketua Kongres Pemuda pertama. Pada Kongres Pemuda pertama, Muhammad Tabrani berani menentang Muhammad Yamin yang ingin menggunakan bahasa Melayu. Tabrani mengatakan jika sudah mempunyai tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, maka bahasa juga harus bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan.
1: Info Pro 2.
2: Selamat malam teman terbaik Pro 2, inilah sekilas info Pro 2. Pemerintah menyatakan kehadiran PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan memberikan dampak positif terhadap pasar saham. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pembentukan BUMN khusus ekspor tersebut dapat mendukung kinerja perusahaan di bursa. Purbaya menilai profit perusahaan berpotensi meningkat seiring penerapan kebijakan tersebut. Ia juga mengatakan momentum ini dapat menjadi perhatian bagi para investor di pasar modal. Purbaya mengatakan pemerintah belum menghitung potensi tambahan penerimaan negara dari kebijakan tersebut. Ia menyampaikan hal itu karena proses penyusunan RAPBN 2027 masih berlangsung. Demikian teman terbaik Pro 2 telah sekilas info Pro 2 edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
3: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
4: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Manokwari.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan BUMN ekspor setelah masa transisi dimulai pada tanggal 1 Juni 2026 mendatang. PT Danantara Sumber Daya Indonesia ditunjuk mengelola ekspor batubara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Masa transisi kebijakan ekspor berlangsung selama 3 bulan sebelum implementasi penuh pada bulan September 2026 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor komoditas strategis setelah masa transisi yang dimulai pada tanggal 1 Juni 2026 mendatang. Selain itu, teman terbaik Pro 2 tunggal putra bulu tangkis Indonesia Jonathan Christie mengamankan tempat di 16 besar Malaysia Master 2026. Jojo Sapan Jonathan Christie mengalahkan pebulu tangkis Denmark Magnus Johansson strike set 21 dengan skor 21-9 dan 21-15. Pertandingan babak 32 besar berlangsung selama 40 menit di Stadium Asiata Arena Kuala Lumpur pada Rabu 20 Mei 2026.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33

3 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengemudi.

Laeb dan Zavivaka menjadi dua maskot yang ramai diperbincangkan atau dibicarakan para penggemar. Nah, maskot Piala Dunia. Piala Dunia selalu menghadirkan berbagai hal menarik ya yang menjadi perhatian penggemar sepak bola dunia. Setiap maskot Piala Dunia biasanya dibuat dengan desain yang unik yang merepresentasikan budaya dan identitas negara tuan rumah. Tidak sedikit maskot yang kemudian menjadi ikonik dan dikenang para penggemar hingga saat ini. Nah, dilansir dari FIFA, maskot pertama Piala Dunia diperkenalkan pada edisi 1966 di Inggris. Sejak itu FIFA selalu menghadirkan maskot dengan desain unik dan beragam setiap turnamennya. Yang pertama adalah Zavivaka. Salah satu maskot paling ikonik adalah Zavivaka di Piala Dunia tahun 2018 di Rusia. Maskot berbentuk serigala tersebut tampil dengan kacamata olahraga dan jersey sepak bola khas Rusia. Nama Zavivaka berasal dari bahasa Rusia yang berarti si pencetak gol. FIFA menyebut maskot itu dipilih karena dianggap merepresentasikan semangat, kepercayaan diri, dan kecintaan terhadap sepak bola. Selain itu ada Zakumi. Zakumi merupakan maskot pada Piala Dunia tahun 2010 di Afrika Selatan. Maskot tersebut berbentuk macan tutul berwarna hijau dengan rambut hijau yang terinspirasi dari warna khas sepak bola Afrika Selatan. Zakumi yang berasal dari gabungan kata za yang merupakan kode internasional Afrika Selatan, sedangkan kumi berarti angka 10 dalam beberapa bahasa Afrika. Sedangkan selain Zakumi ada juga maskot Laeb di Piala Dunia tahun 2022 di Qatar yang mencuri perhatian para penggemar. Laeb sendiri memiliki bentuk menyerupai sorban putih yang terbang dan terinspirasi dari budaya Timur Tengah. Nama Laeb berasal dari bahasa Arab yang berarti pemain dengan kemampuan tinggi. Desain uniknya sampai ramai dibicarakan di media sosial karena berbeda dengan maskot-maskot sebelumnya. Selain itu ada Juanto. Nah, di Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko, maskot Juanito juga menjadi salah satu yang paling dikenang. Maskot tersebut berbentuk anak laki-laki memakai sombrero yang dengan seragam nasional Meksiko. Selain itu ada Piqué. Piqué sendiri merupakan maskot di tahun 1986 di mana Piala Dunia tahun itu menghadirkan maskot unik bernama Piquen yang berbentuk cabai hijau khas Meksiko, di mana maskot tersebut dianggap merepresentasikan budaya kuliner dan identitas lokal negara tuan rumah. Selain itu ada Vuelco. Nah, maskot Vuelco di Piala Dunia tahun 2014 di Brasil juga mendapat perhatian besar. Vuelco sendiri berbentuk armadillo, hewan khas Brasil yang dikenal dapat menggulung tubuhnya seperti bola. Maskot Piala Dunia tidak hanya berfungsi sebagai simbol hiburan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam promosi budaya dan identitas turnamen FIFA. Nah, hingga kini maskot Piala Dunia selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemar sepak bola. Kira-kira tahun ini Piala Dunia 2026 ini maskotnya siapa ya? Siapa sih maskot 2026? Penasaran Justi?

0: teman-teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Indonesia. Misalnya aku pencet itu di keranjang, langsung masuk semua.
2: Misi, excuse me, misi.
3: Aku ambil itu. Ambil kerja juga kak.
2: Misi.
4: Tabe kok itu?
2: Kita tidak dengar kakak. Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
4: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
2: Kasama jika apa maknanya?
4: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
3: Tuh kak, tabe.
0: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan

keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, pit the conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Iya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik, Harry Potter versi reboot akan menghadirkan latar baru, latar cerita baru untuk karakter Severus Snape. Papa Esiedu dipercaya memerankan Snape dan disebut membawa pendekatan emosional yang lebih kompleks terhadap karakter tersebut. Serial ini juga akan mengeksplorasi masa muda Snape di Hogwarts, termasuk hubungan dengan Lily Evan dan konflik dengan kelompok Marauders. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Charles Gosali membocorkan dirinya kini menggarap film Si Buta dari Gua Hantu bersama Magma Entertainment setelah dihubungi pihak Bumi Langit. Nah, film Si Buta dari Gua Hantu disebut tetap berterhubung dengan semesta Bumi Langit dan bukan

Selain itu, teman terbaik Pro 2 Camilla Andini menjadi sinias Asia Tenggara pertama yang terpilih dalam program Women in Cinema Spotlight di Cannes Film Festival 2026. Penghargaan diberikan Red Sea Film Foundation kepada sinias perempuan yang dinilai berkontribusi pada perfilman global. Camilla juga membawa proyek terbaru berjudul 4 Musim Pertiwi yang melibatkan 8 negara dalam proses produksinya. Dan selain itu, dalam film Dukung Magang tayang serentak di bioskop mulai tanggal 18 Juni 2026 datang. Genre film yang menggabungkan unsur horor dan komedi dengan nuansa mistis, cerita mengangkat benturan logika modern dan kepercayaan tradisional masyarakat. Visual film menampilkan kontras antara dunia kampus modern dan desa Kalimati yang mistis. Ya, itu dia teman terbaik Pro 2. Beberapa informasi nih buat kamu teman terbaik Pro 2. Kita akan bergabung bersama program Madu Jakarta untuk mengikuti program acara Musik Live Chat.

Ketemu lagi ya bareng sama Kangga malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti yang namanya Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi Dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Sufian. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya sama Fadila? Mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Oh, udah datang tuh.

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Mm-hmm. Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: single? Waktu banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Iya, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya enggak sendirian, Fadila, yeah. Tapi bareng sama Danish.
1: Heeh, biar lagi OTW 10 menit lagi.
0: 10 menit sampai. Dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu. Mm-mm. Karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Oh, di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Mm-mm. Terus kemarin kita udah mediatur, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Mm-mm. Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Sherly, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Ya, judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah satu event kak, tahun 2022. Cuman kayak aku gak tahu dia siapa, dia juga gak tahu aku siapa mungkin.
0: Okay. Ya. Tapi sebenarnya penyanyi gitu,
1: iya,
0: di sana, di Malaysia.
1: Kita, itu acara fashion show gitu di Malaysia. Guestarnya aku, terus satu pemain biola dari dari Jogja, sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuman kayak hello Fadila, Danish gitu doang. Terus kita gak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya.
0: Okay.
1: Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu dia, tapi pakai versi duet. Dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita gak duet aja kak, kita bikin lagu gitu. Si anak si Asbun ini asal bunyi aja. Kok ternyata mau.
0: Mau, oke.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genre-nya sama gak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B.
0: Oke.
1: Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya. Okay.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, "Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu?" Soalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu Simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diamin gitu.
0: Enggak ada kabar gitu ya. Udahlah, dibiarin aja dulu gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Dia gimana karena aku ada masalah sama lagu yang pertama lagu ini pertama, bukan aku yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh enggak mau yang kayak, "Kak, sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak, sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Iya, betul. Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro tuh kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini, Simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya Andre, kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena, aku bilang, "Kak, tolong bikinin lagu dong," gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak, gitu.
0: Padahal yang pertama tuh udah cocok banget gitu
1: udah,
0: ya.
1: Udah, lumayan sih cocok, gitu. Terus habis itu, akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu Simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu. Terus aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, terus ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya aku baru udah bilang gini, "Kak, ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, gak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu." Ternyata dia suka.
0: Oh ya. Ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya gak suka kelewatan juga, karena nyiptain Mas Hendro ya gak sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya. Maksudnya something, sesuatu yang gak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, Simpul ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur, maksudnya kayak, "Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapet lagu yang bagus ini nih."
1: Terus dia bilang, "Iya Fadila, bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda gak sih mereka ini?
1: punya, karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari Amshar, Lee, Kak Ain Abdul sama Danish itu semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Iya, lebih Melayu, terus dia lebih tinggi.
0: Lebih tinggi suaranya. Yang melengking-melengking gitu ya?
1: Iya betul.
0: Kalau ini kan apa, Danish dia R&B banget
1: betul,
0: gitu ya?
1: Betul. Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu, karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah gitu.
0: dan rilisnya itu di dua negara dong. Maksudnya di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak ini balap-balapan ganti-ganti.
1: Iya, betul.
0: Kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu
0: ya, berarti masih di bulan Mei.
1: Satu Mei,
0: oke. Wah seru banget ya, nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simpul. Yang diceritain sama Sandro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul dari katanya supaya tidak berubah. Ini Dennis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Dennis. silakan masuk. Mm-mm. Yes. Dan
2: halo.
0: Halo. Selamat datang. Yes. Selamat datang di Pro 2 FM Jakarta.
3: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih. Boleh dipakai kalau biar dengar.
3: Gak apa-apa. Dengar.
0: Oke, Danish. Tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa? Gimana tuh? Ketika melihat satu event nih, sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
3: Okay, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble,
3: sangat humble gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to
0: very
3: earth.
0: Very famous ya.
3: Iya, ya bukan dia saja, tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Yeah. Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
3: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya. Ke arah ballad juga.
0: Ballad
3: cuma
0: juga.
3: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan. Dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
3: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia itu ya. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak dia.
3: Banyak sebenarnya.
0: Banyak banget.
3: Mungkin.
0: Banyak banget ya?
3: Iya. Banyak
1: fansnya
3: banget.
1: Juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
3: Wah, kamu. Kayak jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Danish ada di industri Malaysia dari tahun berapa?
3: Dari 2019.
0: Lama juga ya.
3: Itu first single saya.
0: First single di 2019.
3: Iya benar.
0: Dengan genrenya, tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya?
3: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad.
3: Ya, tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Wah, berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran orangnya seperti apa sih Fadila Intan coba?
3: Okay, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa nakal ya suka bercanda
0: jaya.
1: Dia juga
3: tapi saya suka orang yang begitu bercanda, jadi kita dirasa
0: happy,
3: happy gitu
1: ya,
3: happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu, tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy,
0: enjoy
3: gitu ya.
0: Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
3: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga. Cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih besar.
0: Lebih megah.
3: Lebih
0: karena ada orkestranya juga di situ.
3: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni kali pertama. Jadi ya saya happy.
0: Yeay, Fadila seneng banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Karena ya akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time ya kita putar di Pro 2 FM Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Javid lagi itu semua nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya.
0: Storyline, iya. Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu itu kita syuting di Bandung sih.
0: Oh, di Bandung. Yeah. Kenapa nggak di Malaysia? Masih.
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Kalau
0: ya,
1: insyaallah.
0: Ya, pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Gitu.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Simple. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan
0: simple. Di sini simple juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang ya sih. Paling maksudnya sepatu juga tali sepatu gitu kan,
0: sepatu,
2: bukan simple.
0: Tali simple. Sepatu. Malah
2: mungkin ini pramuka. Simpul
0: pramuka. Simpul pramuka. Iya. Yeah. Hmm. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul itu bahasa di sini lebih formal ya gitu.
0: Iya, yeah. Yeah, oh, lebih formal. Formal. Yeah. Oh. Mereka dikatakan ya, kata tingkat simpul gitu. Hmm. Ada kesulitan enggak sih? Ini pertama kalinya Danish collab with Indonesia.
1: Dengan, yes.
0: Singer ya?
1: Ya, ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan enggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul enggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi
1: gitu.
0: Sama lah, kita ngomong Malaysia, Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danis juga ngerti
1: yeah.
0: Ngomong apa gitu. Tapi jadi enggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbedaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya, ya. Tapi bila berbahasa itu aja agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini, tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsena yang merupakan nama besar, itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat, happy sebab ya, sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia yaitu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia.
0: Indonesia.
1: Ya, gitu. Yeah. Jadi ya, impian saya tercapai lah. Yeah. Thanks to Fadila juga, thank you. Yeah.
0: Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini 3 kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik.

0: Oke, ya kita jalan kayak gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak, jadi alhamdulillah dapat proyek-proyek itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
1: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
2: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
1: soundtrack from movie
2: gitu. Iya sih. Tapi cuma kalau saya sendiri, saya tidak pernah lagi. Walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
1: soundtrack ya.
2: Menjadi soundtrack, ya.
1: Okay.
2: Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack,

0: spot, langsung di direct cepat, langsung bisa clear, gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
1: direct video di YouTube Fadila Intan.
0: Fadila Intan ya, bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di Produser Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadila dan juga Danish ke Bandung ya, rencananya ya, hari Kamis, Jumat ya. Tapi promonya di Jumat ya. Siapa tahu pengen ketemu sama Danisha sama Fadila, mungkin bisa cek-cek lah di radio-radio Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
1: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
1: Iya, hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil, gokil, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
2: Iya benar. Ya? Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
1: Lebih banyak sebenarnya.
0: Lebih banyak ya. Iya.
2: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Gokil, ya. Trending 12.
1: Ya. Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
1: Iya, seneng banget gokil kita ya. Buat, maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Betul, konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong, pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia, harus nyanyi dulu di sini.
2: Boleh, boleh.
0: Habis itu kita akan dengerin mereka nyanyi live session, sambil Kangga juga harus pamit teman berdua. Ya, udah dulu buat music live chatnya hari ini. Dan thank you banget buat teman produser yang udah ngikutin dari tadi ya, dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok. Tapi besok gak sama Angga, besok sama Edit kalau gak salah ya. Yaudah, kita akan langsung aja dengerin ini dia, live session dari Fadila dan juga Danish dengan Simple. Kakak pamit ya, bye-bye.

Iya, teman terbaik Pro 2, kita baru saja mengikuti program acara Musik Live Chat bersama Programa 2 Jakarta. Saatnya kita kembali ke jalurnya Pro 2 RRI Manokwari. Tentunya di segmen Jaga Malam, masih bersama Justi, jangan galau malam-malam di edisi hari ini ya. Teman terbaik, Justi akan menemani kamu dengan informasi cerita penutup hari ini.

0: negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Teman terbaik Pro 2, orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan harus menjaga diri agar tidak tertidur. Rasa sakit membuat kamu berpikir, pikiran membuat kamu bijaksana, dan kebijaksanaan membuat kita bisa bertahan hidup lebih lama. Jangan pernah melupakan apapun yang dikatakan seseorang ketika ia marah, karena akan seperti itu pula perlakuannya kepada Anda. Bakat terbentuk dalam gelombang kesunyian, dan watak terbentuk dalam riak besarnya kehidupan. Secara teoretis, kamu meyakini hidup dinikmati, tapi kenyataannya justru kebalikannya, karena tidak semuanya mudah dinikmati. Marah itu gampang, tapi marah kepada siapa? Dan kadar kemarahan yang pas pada saat dan tujuan yang tepat, serta dengan cara yang benar, itu yang sulit.

0: Adek mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan.

0: mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi.

Teman terbaik Produa. Masih dari jalurnya Produa nih teman terbaik. Teman terbaik, seorang pendengar yang baik.

Baik, mencoba memahami sepenuhnya apa yang dikatakan orang lain. Pada akhirnya, mungkin saja ia tidak setuju. Tetapi sebelum ia tidak setuju, ia ingin tahu dulu dengan tepat apa yang tidak disetujuinya. 3 kali 25 watt sama dengan 75 watt. Sebuah bola lampu berukuran 75 watt kelihatannya bersinar lebih terang dibandingkan dengan 3 bola lampu dengan kekuatan 25 watt yang dinyalakan secara bersamaan. Lebih dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik karena tidak kena tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri. Karena tidak dapat dibeli dan tidak dapat dihancurkan. Bila orang mulai dengan kepastian, dia akan berakhir dengan keraguan. Jika orang mulai dengan keraguan, dia akan berakhir dengan kepastian. Tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak diperhatikan, dilupakan orang, itu merupakan derita kelaparan yang hebat. Kemiskinan yang lebih besar daripada orang yang tidak bisa makan. Kita harus saling merasakan hal itu. Justi percaya, kata managing berarti memegang burung darah di kepalan tangan. Kalau terlalu kencang, ia akan mati. Tapi kalau terlalu kendur, dia akan terlepas. 97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman terbaik. Tepat di pukul 23.00 waktu Indonesia Timur, kita akan ditemani Jazz Music Pro 2 hingga pukul 23.51 menit waktu Indonesia Timur.

Kreatif Pro 2, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian, kamu perlu tahu itu. Bahwa pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa menumbuhkan sifat malas belajar. Hilangnya rasa percaya diri, tidak bisa menjadi diri sendiri, tidak bisa menghargai pendapat diri sendiri, menumbuhkan sikap tidak jujur, ketergantungan terhadap catatan atau orang lain, tidak terlatih untuk menghadapi dan menanggapi masalah, tidak bisa mengembangkan ide dan menghancurkan kreativitas, menimbulkan perasaan takut dan cemas, menimbulkan sifat tidak bisa berlaku adil, menimbulkan sikap menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan, menumbuhkan sikap memaksa kehendak, membohongi diri sendiri, dan tidak bisa menghargai diri sendiri. Sahabat kreatif, belajar itu menyenangkan loh, dan bisa menambah wawasan, dan jangan sekali-kali menyontek ya. Awas, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa berdampak buruk bagi kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Harga kemeja ini 200.

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pun subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam teman terbaik Pro 2 Nusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 RRI Manokwari yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz. Teman terbaik Pro 2, terima kasih atas kebersamaannya di edisi siaran hari ini Rabu 20 Mei 2026. Justi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan terimalah salam nasional kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan memberkati.

Saudara pendengar, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Manokwari kembali mengudara untuk edisi 21 Mei 2026. Siap mengantarkan berbagai rangkaian acara dari pagi hingga malam hari nanti. Dan teman produa, selamat mendengarkan acara kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, selamat pagi. 97.8 MHz Pro 2 RRI Manokwari kembali mengudara untuk edisi 21 Mei 2026 ya. Dan saya Vera di rangkaian debat yang pertama menemani teman Pro 2 hingga pukul 11 nanti. Dan ada debat 2, debat 3 bersama rekan-rekan yang lain tentunya yang bertugas panjang hari ini. Dan jazz musik akan hadir menemani pagi hari teman Pro 2 di saat ini. Dan jangan lupa nanti juga ada program sepada ya, dan juga Pro 2 Hitlist yang nantinya mengakhiri bersamaan Vera dengan teman Pro 2 di pukul 11. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Saatnya sepada. Selamat pagi teman Pro 2, hanya di Pro 2 Manokwari.
2: Sepada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru.

Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong. Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
1: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
0: Aduh, Adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
2: Bunda, Adek udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
3: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.

0: Kakak, kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi, wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 Info Pro 2 di pagi hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6,5% pada tahun 2027. Ia menilai target tersebut realistis seiring bermulai bergeraknya sektor swasta dan meningkatnya aktivitas investasi. Menurutnya, pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini mendekati 6%, dan Purabaya menilai peluang mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun depan masih terbuka. Teman Pro 2, informasi lainnya di Info Pro 2 di pagi hari ini. Direktur Eksekutif Yayasan Bina Usaha Lingkungan, Yani, menilai potensi sumber daya alam lokal bisa dikembangkan menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi. Ia menyebutkan pengelolaan tepat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan sekitar. Pendekatan Local Action Global Impact menunjukkan solusi krisis lingkungan bisa dimulai dari aksi lokal sesuai kebutuhan masyarakat. Potensi lokal jika dikelola baik bisa terhubung dengan pasar lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian Info Pro 2 di pagi hari ini.

0: lesu, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman produser.

Teman Produa, apakah generasi milenial apakah lebih cerdas dari Gen Z? Nah, studi terbaru menunjukkan kalau generasi milenial secara rata-rata mencatatkan skor kecerdasan IQ serta kemampuan kognitif dasar seperti baca, fokus, dan daya ingat yang lebih tinggi dibandingkan generasi Gen Z ya. Dan ini mematahkan tren puluhan tahun di mana setiap generasi baru biasanya selalu lebih cerdas dari pendahulunya. Para ahli syaraf seperti Dr. Jared Coney Hoffart menyoroti ada beberapa pemicu utama dari fenomena ini. Yang pertama adalah ketergantungan teknologi sejak dini, di mana kalau anak-anak Gen Z ini tumbuh sebagai digital native dengan ponsel dan tablet sejak lahir ya. Baru lahir dari kecil udah dikasih tablet, udah dikasih gadget ya, untuk ngelihat mungkin dari kartun atau lagu-lagu. Nah, penggunaan dari perangkat ini secara berlebihan sering kali mengganggu konsentrasi dan pemrosesan informasi yang mendalam. Kemudian teman pro 2, multitasking yang mengurangi fokus, di mana paparan informasi yang instan, cepat di internet membuat Gen Z ini cenderung melakukan multitasking yang berdampak pada menurunnya retensi memori dan fokus jangka panjang. Meski demikian, teman pro 2, kecerdasan memiliki banyak bentuk. Dan berdasarkan laporan dari media seperti CNBC Indonesia, Gen Z dinilai memiliki intuisi dan kemampuan adaptasi yang sangat tinggi ya terhadap perkembangan dunia digital. Dan oleh karena itu, sementara milenial memiliki keunggulan dalam kemampuan kognitif dasar, dan Gen Z sangat unggul dalam kecerdasan literasi teknologi.

0: Totalnya 100 ribu kak, pakai kantong plastik?
1: Enggak kak, terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak ah, aku gak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia. Yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu kan?
2: Oh gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
2: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
5: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
2: Ih, gak asik, gak kompak loh. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
5: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
6: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga, itu harus sportif. Apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah. Yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
5: Tuh, denger tuh Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
2: Iya deh iya, maaf ya guys ya.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Slavery, what it does.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.

0: Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Teman berdua, ada penyebab kenapa Gen Z mengalami penurunan kecerdasan menurut pakar. Nah, melalui penelitian Dr. Holfat yang turut mengungkap beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab menurunnya kecerdasan pada Gen Z. Teman berdua, ada perubahan cara belajar di era digital, penggunaan perangkat digital yang berlebihan, kurangnya kebijakan terhadap penggunaan digital, dan juga pentingnya keseimbangan dalam proses belajar bagi Gen Z. Dan teman Pro 2, selain kebiasaan belajar yang mulai terdigitalisasi, anak-anak Gen Z juga sering menghabiskan banyak waktu di luar jam belajar dengan ponsel, tablet atau laptop. Alih-alih belajar atau membuka buku, mereka justru lebih sering menelusuri konten pelajaran media sosial. Belajar dari layar telah mengubah mereka menjadi pembaca yang hanya membaca sekilas, bahkan tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Pikiran yang cemerlang pun bisa menjadi tumpul. Dan tentunya, di sini kurangnya kebijakan terhadap penggunaan digital, teman Pro 2, Dr. Horvat dengan semua kritikannya bukan berarti anti-teknologi. Justru sangat ingin menekankan pentingnya batasan screen time bagi siswa.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
2: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
2: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
2: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman berdua punya kebiasaan gak? Kebiasaan apa ya? Dan ternyata kebiasaan sepele masyarakat Indonesia bisa picu kanker. Sejumlah studi mengungkapkan kalau tren peningkatan kasus kanker yang patut diwaspadai khususnya pada kelompok usia produktif 20-an ya. Di antara berbagai jenis kanker, kanker usus besar atau colorectal cancer tercatat sebanyak yang paling banyak menyerang orang dewasa dan anak muda. Selain faktor genetik, kanker juga sangat dipengaruhi oleh gaya hidup termasuk pola makan. Ada satu kebiasaan pola makan orang Indonesia yang sangat berbahaya, yaitu ngemil gorengan. Ngemil gorengan kan enak ya, tapi ternyata ini penyebab utama bisa memicu kanker.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme.

Nah, saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat kreatif, ketika seseorang mengatakan hal yang buruk pada kita, sesungguhnya dia sedang menunjukkan bahwa dia tidak lebih baik dari kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Mungkin bukan terbaik yang kita inginkan, tetapi pasti terbaik yang kita butuhkan. Sahabat kreatif, adalah wajar jika kita memiliki rasa takut. Tetapi jangan sampai kita membiarkan rasa takut tersebut menghentikan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala sesuatu terjadi karena sebuah alasan. Meski kadang kita tidak mengerti alasannya, tetapi dia selalu memberi kita sebuah pelajaran.

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
2: Pak Ustadz baru. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
6: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
5: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
6: Hah? Kok bisa?
5: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
6: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
5: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: grow up, 24 forever till we self-destruct. Lifestyles of the broken, dangerous. Maybe they'll name a hurricane after us.
1: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.